0: Travel no inang ising rua. Informasyon kompleto may takumpanya hamuto.
1: Sabi gerente programa ya CWH na Church World Service, Organisasyon Kristaw Mundial. Ibe mga servisyo ya 34 nasan ya mundo. Timor-Leste faz parte da Rusi CWS ASEAN Regional. Ibe mga amnya pusat headquarters ya Bangkok. Ami ya diretor. Ibe mga kabeja Indonesia. Ibe ya Timor hama responsabilidad di ba a programa ne be mak halo ya Timor Leste. CWH ne organisasyon komunitaria ne be mak fo apoyo ba e mak bit like sira il hare mos ba disaster naturais na mos injustista e mundo. Ne be Timor ami komesa servisu ne 2013 ne halai liba o insa fo apoyo ba itania organisasyon hanesan faith-based organisasi ni hanesan organisasi Igreja Kristaw yang Timor ho programa halai liuba prevensyon HIV SIDA nebe halau ihatinan hirat liuba depois ami servisu idane ami servisu fal hoi FDTL ihatinan walu ni larang wensa hasaa konhecimento FFDTL niya ba prevensyon moras HIV SIDA tambah itatene kat forsa ne esa risku basira tambah ser ni movimento servisu nebe muda tunsa antau siri ya osa sira bele halo parceru liuzi ema ida antau idane risku tebes ami fu kapasitasyon basira li liba ser niya mediku ser nebe makia atun ne wensa sira bele tulun ser niya kolega sira ya militar ni larang mo ser ni familia ami servisu sira tinan walu ni larang. Depois foi ainda dado, né? A me handover na basira, tamba sire capacitação, recurso na BMAK e ona sira pronto lá mesa. A me handover e tinha um coto, a me estar falho programa FOM da Bolucata Timor Zero Hunger. Timor Zero Hunger, né? O insa, a san, nomos, hare, liuba, segurança, aihan, patina, naru, liuba, família, nevema vulnerável, tebes, nema precisa, tebes, tenha tulum, depois mos, hassa, a nutrição, ba, inan, isin rua, ba, família, ba, inan, fosusu, nomos, labari, tina, nima, bai, krai. Nebe mata precisa itania tulum anto ami servisu hamutu ko Ministério Saúde dan yang halo nota de entendimento Ministério Saúde o insa bele hasa nutrisan familia familia ninia mos nomos redus hamlaha
0: odete peloi hatutang durante tinang rua servisu hamutu ko autorida de lokal halo manutin saung kanalize saung bemos basuku mameta posto administrativo bazar tete no apoio centro saúde likisa ba programa Siska fo treinamento saúde e nutrição. Informação detalhe mai ta acompanha hamutu.
1: Ami serviço ho comunidade Elixa e Tina Ruana. Nebe ami momento ne halo no entendimento Ministério Saúde de Sira fo be carta ida ami beltama serviço renaba baseia ba área de Nebe Maka município de Nebe Maka minha número be sera família ho condição moris que agora pois mal nutrição Nebe Maka. Tama Elixa e tareia cidade de Kisane, o encelho, mas vez que sai da Saba Forro, né? Né? Problema tamba B. Enba, problema botma B. O ensama que é uma agricultura, lili horticultura, do lado, por amor, se é B, sai problema bot. B, lili, depois vai parte, mas o barra ninguém, mas né? Fatin ser não vai subir, só que problema mas B, ou em alguém. Kamu sira be tempo Indonesia ni tempo ni be maka bapa sira halu hela tamus kamu sira neka at barak hutona. Antum precisa itu hal mantun ma mantun sampul vali per atau hadiah kamu sira ni liliu kamu dadu dadu si be mata ni be mak drog maya klaran. Tarum itu klaran komunidade sira balu lai he responsabilidade bate se kuat detan testia kamu ni he klaran antum. Ida ya kerai ni labele hetan bea. Ida nema problema mesmo ensinemos hanesen ia aldeia Borobei rasi be bara so que kanu hotu ta tesi be tesi kuati klaran antau selu la asesu be antau atu hadia kanu ida nemos sida hein malu la hein malu mabe graça de Deus ho a minha presença na ba que me cria discussão logo kida para lo que ser ni consenso trata bem importante tebes baita voto e li ligação ho be e ta colia para pandemia covid kida agora kata buat ida dalan da beta salva moras ne kan tem que facilima tem que higiene se e ta colia buat higiene pela iha antonsa como da de antonsa Sira halai ba mota makuru, ba mota mos dog, berapa kilometer ni sen dog tebes. Antau sir lori beli ni cukup meten tede, antau sira turbo di rega modo, ho di hadis ni sira baru kona. Antau sira moris ladung higieni ada ne beli kalau itu kerasa tan itu ni nasang ni buat moris ni mus ladok tamah ni. Sekarang tamah antau insa. Ni sira diet lalai ni tambah beli ya, ni me. How koko mi koko sai mediator halu diskusan ho sira unsa para resolver ser ne problema borobe am tur hamutu kona sir pronto atol contribusan ta hamutu kosan para to dia kanu ser ne depois mo si ha kai mega ho dar muda pu mo su inda dau ka organizen kontra na ba no mos problema ihe dar muda pu ka mega ho yo grupo bebe ho kor ser ne bebe a consegue a mi bele Ame bele dada sira mutu ko se suku se aldea resolve duni serni problema ame identifica duni problema ne memosu problema primero baru ten segundo beten na kunu hoto ia be ia kamu bobot serne antau be ne taka per bene la bele rusi foho leten ne bala bele tumai antau precisa hamos precisa baku beten serne sai precisa flufali be buka sira sos flufali be alat alat sira perhadia fali kanu nene be sepakat bersama nama sir realize tene semana kutuk sefisuku hukum dari referel ya sabu sir bakir sa forlete ne ba sir hamos utu keras be maton sa forlete tu mai be agora tu da makas so ke agora tempo badak ami be fo apoyo tuan para unsa bele kanu sir ne bele hadia hodia nomas tangki sir ne be at bele hadia hodia hau espera kat fulang roeng ne sir be lancar
0: Iha nia mensajen espera governo tomatang estrada husilikisa liu-liu aldeia Gariana no Lubi Kailete suku Maumeta tamba dalam perigo fasilita comunidade sira lori ne produto ba mercado.
1: Ok, nem hau nia mensajen mane ita tu moris dia ka hadia itania saudi humalarang bacane ita tenke servisu makas utuliza itania uma oi nebe maka iha atau ne ita bele kuda buat rumah hori ita bele ha itu bele fan atau ne bele hasai nutrisan itania humalarang no mos buat nebe maka bele rai ba tempu naru sai fini hori kuda filofale nebe dalam mane kita baru tem que servir surasi para ita bele ada ita ne moris la bele depende pa mesero
0: ia fating hanesang sefi grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa organização CWS fo apoio modu musam ba uma kain terzeitu neng atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutenção tangki BNBA
2: hau kuda dila CWS dah mainnya aku dah tana. Aku komesa 2015 aku dah tadi lah. Ihane karan aku panen manes. Aku target satu bulan kalau ni funan dit satu bulan aku lihat dah lain lah paling heta mana 70-80. Aku kontrol ni funan sana berarti liu seras resi. Ihane aku lah bene mas siram mai hola iha umar itu. Halo lor bamer kari lah durant ini mana. Ihane aku ni am be aku kuram idila malus makna itu kan. B mak kundau lina B mak lah ya. Mas dia ambil usaha B tamal ni B dia kela. Ia ni amni problem B di. Tapi B ni aku orang kami atau kuliah atau resolve ni di. Mas kalau B ia ni kami asin tiang yang buat tidak problem apa kami lah ya. Kalau itu halu buat satu tangki perija B. Kami ni B ni pendes mak dada ia 2016. B pendes dia kumai ulu kami uza B husi B. Uluk Jepang mau dada B si suku Lawhata. Dalam mai tia ini mah kami hasai teida sementara kami halu tangki helete ne mah pun dah kau tambah leperpo tambah amni tangki atu atu nane be pun awat cewek sajudatan atu hadiah amni tangki ne ne be PNDS daratan B ini ya 2016 ne junta hamutung be rumah main ne be pun dah ni file tiap mengampuin ba box semane le be ne main kalau nane oh JMF sih ya ne PNDS darat B ini hoto kami monta kira sekipai dah JMF jestau manten saum fasilitator ne grup ne hansa kami monta berhodi hari B ini kalau A thene B kami decide umak kain dah kalau pulen dah 50 sen osan ne tahu hamutu hodi hari B be paralon rumah kita A kari ne permeru mana tambah iya be ulun ne beten mabarak problem masih hansane entaun ema hansam be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya durante at basic tina entaun komo be ami hene go komo sera keluar tarjetu ne iya kuaze dar mudapu 16 sida mung tuir mane hamutu kame go wat gal tolun resin hansane entaun be fisik cewek mai tu se fusun dan cha im kuda molok lai aho ami respon oh ami at kuda molos be lai ha entaun liu banene ami sira sir fusut entaun ansa be ne ita bel resolve lai ne mahal be ne ita bel resolve makne ita tengki hasai tia parti lete ne basir ne teke tak tia basir la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak nebe entau nami di sidit ya hasai sirne teketa ini pois tamba tangki bone ini ami parti kraik uja hotona nebe ahare agora semana lara hore bene mai la para entau ba oin ne tangki responi debe sira ida sirne tene kalau keta kona berarti ami hene tun me bene stragre dona airne atur resolve problema mengide ne dit ho ami tangki ne dit kalau tangki ne toma kona berarti ami henene bemas daru sampe ami uja mas daru rumah sampe atu halo antu kuda modo rumah kuda halo ne ami ne lapayon antama be stragono tapi tak kuda modo priting bebar ihane ami aldia tolu ham hela gabun dene sampe hene aldia hane kan ami hela la ape la tuir be aldia de hela ami aldia momenta la mus hela hene daru muda ku mus hela hene kami go hu mus hela hene nar tutu mus hela hene ami ne han sampe campur ami jalur ne husi istra na mai pel ne momenta ba husi izen nini ne ne la hata polona suku ruam hela baliza mes tra ne dana sori bane la hata kuda han sampe atu kuda barak liu ihane atu kuda barak liu habalian sene ni istra ka baladila tambah besar buat kutul mutin ni. Ni akan lupa karena konu itu berarti ni akar lagi lah dilamat itu. Tambah ni memang ihalaran mah kurang konu bahwa saya itu. Tambah buat kutun dan nenek ni mah karena nenek. Ni kalau Everina mah tahan lah ni dia akar lagi lah dilamat itu.
0: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado de emergência e a iniciativa coordenamalo a comunidade selo Halofini Batanjarinas no Sabraca. Informação completo maita acompanha Hamutu.
3: Processo ami halaiba pembibitan Sabraca wane ami aproveita estado de emergência nian então do que halimaria uma da ami coordena malu belum malu ami halo atividade dane atune ho di halo atividade atune to be estado de emergência de hota ami beleba halo serviço então dane ami realiza tena. Idane amin ya inisiativa rasik ami kubolo malu si kolega extensionista kolega floresta imos kolega plantas halo pimbibitan ba tanjarina e sabraka honia montante debe ma ami plan mak si halo majiminus atu besik be 10.000 apes depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamutuk ho cewes amimos bele prepara ID lah California atau ni beli ajuda mas bayi tanya agrikultur tuliu ba tanjarina ini ni ami hola di jauh kata se Persija Barat ami se faan mabe amu tu ko NGO CWS nian entan ami beli apuyu ba tarje itu CWS nian tuliu ya suku ni bemak CWS servis ba ini ni hansa ni ini sutamba premiru ho harehu si problema pasadu kata CWS apoyo material e fini balu ba itnia agrikultur sira mabe topin ba balu halo tuir para halo pimbibitan e balu la halo mabe ita obtuir itna observa kata sira halo pimbibitan e resultado la iha enta ida ne hamosu inisiativa ida hosi hau ho kolega staf cewesnya ami koko para halo diskusaun atu kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribuih tempo ida.
0: Felizmino Gonçalves nha observa durante ne ba família tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini.
3: Preparação hosive pembibitan tanjarinda ne maka primeiro ami tenki identifika fatine primeiro maka tenki asesu ba be, asesu ba dalan, asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tenki buka be fini, fini tenki fini dia. Terceiro maka ita tenki buka raimeta nebe maka honia be composição nutrição nene ma as atune wani rita halo pembibitan labele mortalidade nene tenki minus labele mais kona pembibitan nene be ma ami halo agora ne foi ami halo mai be involve iha be aktividade extensão quase tina sanulu resin ami hamuto ko itne komunidade sira me halo pembibitan mai be idane foi primeira vez ami halo ambulo malu ia ami kria konsentra kolega extensão extensionista iha fatin ida nemam foi halo.
0: Iha fatin hanesang, povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modumusang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
4: Tait durante ukunana amkurationa, nebe amkurationa CWS mai omentatan, CWS potang adila musan ho modo, nebe ho. Cewes primeiro mai poma mano, mano amanda huinenda. Or mano komesa husi kene, mano komesa berkembang. Mesa atto ti atu si dari sin, mano komesa mate fali. Nebe agora kair balu afaan, pus hola fali mane. Pus potan be lemusan mai mak kudane. Pus kudane ita halote be. Mesa hada kuang sene, tau tia modo musam. Ba halte kanta deru tu, bukare metan. Itulah beli tahu remitan dari sebab pupuk kurian la dia pupuk karate bibite, oh remitan balu eh tuh si bulan apa macam amraut misalnya ni memori ni buras, usaha faham balu husi merkarnya borong tuh ini, nih saya kan tadi ruida itu 25 meter berarti itu faham $25 na, sermaisur po 20 ya lori bah.
0: Iria Pereira Mendes, feto agricultura senti capaz tebes ho apoio material husi NGO CWSI. Ba informasaun maita kompanya hamutuk.
5: Ansa kuda modo de. Foi nda dau 2019 nda. Mustarda, kanko, baria, adila. Ami hetan apoio husi NGO CWS. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dadbaliu, serna serma po. Halo kabu, langsung nami bibi, kami kuda de. Tuer treinamento, nani ami halo husi itaham timor tradisional de. Nebe ami halo hansa itaham HIV, malaria, itaham serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas, tebus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu. Sekarik lah ami haumatur halimar de.
0: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung handet
5: ami uja bahan uja ba faandet am la halong angana dam lori ba faandet amutuk lori faandet osang mai ha makrai rai amutuk tu man husumal ami fahe malu na ane mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamreko na di hangatu mai jura ami bar hodi tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dane
0: ovintish ne mak informasaun ba lorong ohing husi studi sentral Kampung Alor Dili, Hauer Sianabelo, Lorip Kipa Nebe Servisu Hato Brigaduain, I Adeus.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niya.

0: Loron diak ovintis, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kumpanya hamutuk.
1: Objetivo husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang husi restu nebe kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet naka persis atau kuda bele fang bania nini preso negosia prosesu atau hal pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida kaf mahong kikuang ida husi prepara airing preparan ini ya cobertura depois di sana prepara canteiro depois de prepara canteiro kita construi ke hari ke construi mahonida kita prepara fatin atau bele kari fini depois de prepara fatin kita kumesa buka fini tuir necessidade itania tuir itani necessidade atau bele prepara kata kita halotos significa kata ke fuang ka kurasang batos nian maka bibiru sidane spesies saya dah makai kita plano atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara plano atau kuda bagi kita netos, kita tengki hakiak dahulu iha bivirus ka fatimang itu ne. Iya, antis dia ne, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanur resing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula Portugez iha Timor Leste, di liu iha munisipio alio, Quinta Portugal alio. Então, hoje né, maka hau kria inisiativa rasik, oensa maka hau bele hakia rasik ituang, hodi apoio hau ni necessidade e hau ni tos rasik, ou mesmo bele apoio vizinho ka familia ruma, ka enzio ruma, ni sira ni necessidade, ba sira rasik. Hau hosi 2003, hau Serviço Anestan Trabalhador ideia PAD RDTL Timor-Leste, ia Aleu, Quinta Portugal, aprendi o Sidney Bamai, estou atina em 2013, e depois de Dene, eu senti coletona, então eu descanso, e estou agora. Então, há coisas importantes que temos para o Itaema, então, depois de eu descanso, eu sei Quinta Portugal, e eu crio a Hanoi Rásic, a Tubela Halo, tu sai da maca, eu retenho a experiência, com conhecimento, sai da maca, eu aprendi o Sidney e eu coco Halo Rásic. Tina, eu sempre aqui, tu ir necessidade é mane ve mai husunia no haune necessidade rasik. Ah iane hau hakia tanzerina itu, cengke ka bebang bolu gravin itu, pimenta itu no ai mahone itu, inclui mo sai funa itu, iha mo sebuah naga. Kaita bela dehang iha mo sai fuan sira hanesang pita sina, iha mo pimenta hau hakia kine. Katak bela fa ba parti tolu. Parti primeiro ita dehang ai floresta sira maka hakia kine. Parte segunda ita dehang espesiria sira ka tempero sira hanesan cengke pimenta no canela e parte terceiro hanesan ai fuan sira hanesan tangerina pitaya abocado tuang maka hakia kine sabraka leve hakia buah naga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viverus tamba ema la sosa.
1: La iha mercado proprio wahau. So iha nakloke ba komu, nakloke ba mahoto, kari semak mai, hal negosi ni akar futi direktamente, oke futi direktamente. Nebe sidauk iha mercado iha nebe fixu wahau. La iha ema rumah tamai husu, hau tenki trava iha viverus tamba, ida nebe obstacle. Kata ke emalai masosa ne ita suruh desafio ida makida ne. Nini dia kata kau bele kuda rasik la labuka.
0: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu kria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutuk.
1: Nebe ami husu ba video Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lao ba itani atos na sir hoto karika soru mos tos na balu ne behakia kaiwa i bele kria mos plano ruma onsa husi tos na ne behakia kai horis la hakia kai horis mos bele hetang hoto husi dan behakia kai horis
0: iha fatin hanesan feto agricultura husi municipio aileu seloi krai ilari de aruzu hateteng haku kuda modo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda moro 2003 da. Han tempo ni fulang ida han sambor metan bor muting. Sekari cauliflower, bor kule, chaine serne han fulang tolu hobalo. Rasik. Oh, han serne ditsa. Azuda to hansa. Iskola tam serbati skola mesa. Loreba mercado. Ho titu bak mane kredit sira mak mai sekarang sira futi ansa moro ansa banjir entau sira futi ansa 25 kilo de entau nyaris tu sira ni tertinggi lori ba mercado
0: ilaria de arauzu esclarece tinang ne lalori modo ba mercado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular
2: tinanda no maklaba tambah ita rona hos sam ansa ne pues ansa mercado an hela ponemos sira hola hela neve de klu ofore tona ba Waktu luar file bagi dia lebih atau apa futun dah $1 kan? Hanya sandit. Ida 50 sen nanti 50 sen ni mesti hanya iya hela. Nabe waktu sultan kereta kereta karun. Nabe tina ni malapa. Ular mungkin struggle liu. Ular ni kalau ular iharai oko sansa be ular meta ni abian ular meta ni tina kau tuh bani takura lansa ni dia. So kenu sama tina ni takura be ular ni bela tam hansa ni. Iya. Aku entah kok kalau ni bawa saya bawa tahu leh masa. Nebe kolega orang orang main nebe ada orang main berharilah nebe kan terdeus ne. Nusama kau ni moran nusama kau kurang apa ni beli hansan ne. Nebe orang kolega ne mesti ane. Kau ni kan terdeus hansan ne. Hoto mes ular hansan ni ane lahir. So ular kikuan nebe hansan karom moro tahan ne. Entah ni oni ane ne hansan ular be. Itaran sa kita tahu kali. Ah, barat ada itu ular. Ia dulu mesti dah kikuan be hansan masih selabar dahin be. Ni hodi karwa. Abe, haunian lah eh. Haudan haunian ni fuin mak agor tina dan emang safal ni. Tintina ni lah iha. Hau hakaran hanu kam terderus ni. Hau hakaran dan kurabah la belum mate. Ni tinggi muris kompletu. Ni emang sa tu mai holamos. Ita baku bane mas emang holamos ni tinggi manan. Agor kam terderus makan sa mate tia idar. Eh, mate. Kam terderus ni mate barak sa. Solvi. Hau mus hanu ingkona la dan agor. Hau tu hal hanu sapra watu rege ular ni. To sirne hautane kandu heta nansane anta hasai lima ne hansane hile de tirayokos hasai te hoto anta hau nervoso honia sur ta hiklak met ta utrit pa hiklakona a selai fai hala dorok ti hama sai da lor falne ven rega faliba moro ne par de nyatu label kontinua ida nemo sansane amenta ta no hal ta nansane saruka ne vel haten de natu haluan o insam nyatu la
0: Além de ne, diretor executivo Permatil, Sr. Ego Lemos, fo solução ba problema nebe povo agriculturis husi selokrai enfrenta, kona ba ular halo atakas ba modo nebe sirakuda. Ba jornalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim Permatil Farol Dili, ia sexta-feira, loron sanulu resing hitu, fulang novembro, tinang rihung rua rua nulu.
3: Caso para que acontece. Ular han moro sira. Ida causa ida tamba condição rai. Quando rai laguras mata ida halo moro sira meita kuda ne la soda laguras. Segundo, fini. Fini dharma, fini nidema kita hola, fini nidema ka rala barak, agora dham kita hola fini sira jiru mo barak. E fini barak nidema sira liu, barak makala bela data ko itinia ambientika, patin lokal. Di sini barat mus lori moras susi radio mai. Dan dalam ada antisita tu resolve problem ni ting hari kausa problem membazu kursi situ sana rasa kausa tu pesiat akan. Nampak ida perlu mau

Malu kalau nang sira, kamu tuh paling hau Neymar, kalau nye belum trinci programa, ina ngamang nye mata dalam bala balik normalnya di jom babi mentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba, di jom babi mentu hatene no matene kenyang. Dia malu kalau nang sira, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, wujika furakida hot titulu hari damai.

0: 25 meter berarti tafaan 25 dolar na. Sermaisa po 20 ya, lorima.
1: Iria Pereira Mendes, Feto Agricultura Senti Capaz Tebes, ho apoio material Husi NGO CWSC. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
2: Masa kuda modo de. Fue en 2019 ya. Mustarda, kanko, baria, agila. Ami hetan apo husi benjo sebes. Serfo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma po. Halo kabubu, langsung ami bibi kan kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan IV malaria, ita answer ne mami rega kuda pal modo ba. Sinti dia kapas tebus mayang para ami bele ami feto seremas bele ia servisu itu a. Sekar kelai ami ha umat tur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil modo ne besira kuda lori ba merkado faang no balung hande.
2: Ami uja bahan uja ba faande. Am la halung angana dam lori ba faande. Amu tu lori faande. Kosang mai ha magrai rai hamu tu ko tu mam husumal ami fahe malu. Nah, ane mami husa juda basewes, masewes agora hamreko na dihangatu mai juda ami baru dituir be. Agora tu sosa pelte atu be mai hadi ampelam ne be dene.
1: O vintage, ne mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral, kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa ne be servisu hato brigaduain, i adeus.

0: Loron diak ovintes, hamutuko hauer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kompanya hamutuk.
1: Objetivo husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bela kuda tuang husi restu nebe kuda bahau ni tos hau bela fang voluntariamente ba sedet naka persis atau kuda bela fang bania nini preso negosia prosesu atau hal pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida kaf mahong kikuang ida husi preparairing preparaninnya cobertura depois di sana prepara canteiro depois de prepara canteiro ita construi kahari ka construi mahonida ita prepara fatin atau bele kari fini depois de prepara fatin ita começa buka fini tuir necessidade itania tuir itani necessidade atau bele prepara kata kita halotos significa kata ke fuang ka kurasang batos nian maka bibiru sidane spesies saya dah makai kita plano atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara plano atau kuda bagi kita netos, kita tengki hakiak dahulu iha bibirus ka Fatimah itu ne. Iya, antis dia ne, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanur resing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula Portugez iha Timor Leste, di liu iha munisipio alio, Quinta Portugal alio. Então, hoje né, maka hau kria inisiativa rasik, oensa maka hau bele hakia rasik ituang, hodi apoio hau ni necessidade e hau ni tos rasik, ou mesmo bele apoio vizinho ka familia ruma, ka enzio ruma, ni sira ni necessidade, ba sira rasik. Hau hosi 2003, hau serviço anesan trabalhador ida ia PADR,

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kerana nyanyi sirah, kamu tuh kali hohau Neymar, hohau nyebelu ngedrinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam, bala balik normalnya, dia jauh babi mentu, kusi fulan sana lu desing walu, totinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, dia jembol bimentu, hatene no matene kenyan. Tiak malu kerana nyanyi sirah, molo kita hutenya programa, tuin mai, ita barona lai, muji ke furakida, hot titulu, hari damai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu gozan nia

FM Seluruh Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FM Seluruh Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

Hodi hala o di deknya aktividadi. E jak malu ko vintis, ia studio belum sele sasoro malu ho itanya. Belum nang rua honara Justinio Vegas ho itanya belum ela variana seja. Jak malu ko vintis, antes ita baloke itanya o programa talk show yalorong fulaki dane. Musi belum sele se oferece uluk musika ida.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida moris o konservasaun postu lore Julia Fernandes hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa bilan sata mai hene. Nem bambe nene lelu ne bara. Ansa kalan de ami heta rua katun ansa ne. Pois ami ami foti tia mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dum ida. Muito bilan satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun ansa ne. Lenu barak ni iha 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu mesti kita bagus lah hetan ono urut ne barak ne ansa kala ni desai ne rua tulu ansa ne agora 91 to 2010 ne bara ne kal kala sirasta agora la kal estraga hutu ona ne sana ne ansa kita bagus lah hetan ono fatin de mesti kan lah hetan ono.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolu hona ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balu oho tamun a balu haloba tukir sira haloba mes hane gustu dulu balu nya tolu ne sira futi ba daa daa paha balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ke iha sira batin atau luri mai fa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira fa.
0: Diak maluko vintes Radio Rakambia Sirahotu, informasaun ne makah kaitan ni hasoru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam biasira hotu hamotuk falo hau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri ita bociran sehatene liutam beneficio husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio massimo a grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk ita serona hamutu kli husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado barak babibang, hau karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sang oheng civic group conservation explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city sp niang ni continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lubuk ida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliuba konservasaun terestrenian areba itania protesaun ba itania rekursu primaranian I parte ba marinanian kane sang hau nudar marin field koordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 community based field assistant 93 include ho amne gestor basic amne servisu maka hareliuba gestaun marinanian I hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingo Satuta, objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor-Leste. Mai ita rona hamotuk informação detalhe.
1: Antes halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amina ekipara sang halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu usia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasi suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I additional suku Sira Nebe maka tam faliona ba parke nasional maka nesamos Lore he Segundo I suku Ileomar Primero nomos Kainleho Ileomar Segundo Rasik. Hansa suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku Sira Nehotu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane uinsa para ita convince ita consensualiza ita ni komunidade sira para sira ia consensia atu bele conserva ita ni rekusuin sira lau si ata silaran deit mai vemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru se wangira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam beua siremos se la aproveita e bela deha se reforçar la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibum katak ne lenuk original husi fatin referen tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saunselu mai itaron hamutuk informasaun claro.
1: Tuir ciencia cientista sira nebe maka referência balu nebe maka itahetang husi ciencia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun usi tinang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tahun ida nemos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tulung ya area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho ho tu entau ida ne lai hawa na ikan sai tanya lenuk lai hawa tambah saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk ne be maka mai ra itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk sira ne be maka ita silaran ita heta ne ne laos ita timur ne ne hutu ne bele lenuk migrante lenuk kusina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating ne be maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tamba kusina ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaun se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikip ingles bolu Hawksville ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ilia jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Ia bivang ne koordinator Parke Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sirane entaung idane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Koordinador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean conobale no kira, vaquema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kutuk liba mak hau foin kualiha wa aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze ne tulun sirane prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane para ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primiru ho suku mopitine ras ita koko atau buka tur date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau labele fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mene database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege proteze ona husi tinang hirak nen lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupu konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne ne para ita bele hatene podi sura okada fulang ne linuk total ida ne maka mate
0: Diak Maluku Vinte Saradio Rakambia Sirahoto, informação no Mata, Kaitanya Hassoro Malu, Balorung Ohin, Iha Notícias Nacionais, Husi Estúdio Central, Rádio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arroso, Lori Equipa Nibia Serviço Ba Programa, Idanem, Aksumikang, Husi Itabot, Sirnia Futar Tilung e Adeus.

Lalu kami nyanyi sirah, kamu tuh pilih hau Neymar, hau nye belum rinci ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jawa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba, di jembol bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kerana nyanyi sirah, molok kita hutinnya programa, tirmai ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kalau menangis sirah, kamu tuh pilih hau Neymar, hau nyebelung trinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene nomat tene kenyang. Tiap malu kalau menangis sirah, molok kita hutinnya programa, tuh irmai ita barona lai, uji ke furekida hot titulu hari damai.

untuk sira. Poi ita rona hamutuk ola mujiga furakida. Firmai, ita seibareza hamutuk ora sang kapasitar niang. Ita mak feto, nomane, milenium niang. Ita mak sabedoria, no kreativitade, lebe hola isi. Liang ida ba energia, espiritu, lebe nakloke. Ia interkoneksau, obuat hotu-hotu. Ita mak mudansa, foa tembrani, atukura larang, no liur. Hakarak se sentru, transformasau niang. Ita hakarak, rekonyese, itenya ang, konzuntu, no itenya santidade. Hakarak desenvolve hodame, bit no domi. Ita maksaisasi, konaba, moras no injustisa, nebe haleuita. Hakarak saibelung ihaluta. Ita fiar ia igualidade, no diversidade. Respeita itenya diferensa sira. Ita fiar kata, fo mak hahalok simunia. Iha kura ita ang rasi, ita kura itenya mundu. Ita fiar kata, ita hotu iha interkoneksaung nyelarang. Parte husi beala sira, nolabari sira nebe mai, parte horai, mundu no fitun sira. Amen.

Saka iminya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Jodi nune ita tenke hanu ina nebe mak progresivo atu mure sosiedade ina nebe maka hakoni saun la dia bakoni saun ina nebe maka sustentabel. I tamasera mak kita defini mus kona ba kontrol sosial. Juventude precisa ia hanuin ida atu bela buka hatene ou pesquisa kona ba povo ni amoris. Iha nebe povo ida nebe maka sei moris ida nebe maka muki tebes. No ita precisa para tu bela kontrol basira hori hatene saira maksira hasoro. Tamba povo la iha bit atu halian hosiran nyelian rasik mebe precisa juventude nudar fuan nudar lian ba basira atu bela hatutan sinen lian nebe maka durante ne larona iha sentru hanisang ne. Ita masana makit lengke sa izomi dan nebe mak kritiku, analitiku, no inovatibu, tamba ida nenu dar responsabilidade ida nebe maka juventude tengke halo. Katak, ita tengke hep pensamento ida nebe maka kritiku, ita tengke hep pensamento ida nebe maka analitiku, atau hal analisa nebe mak diak bahaya realidade sosial, ita precisa sai hanoin ida nebe maka inovatibu, atu nune tengke continua progresa ita ne pensamento ida nebe maka primitivo, ba pensamento ida nebe maka kritiku, pensamento ida nebe maka inovatibu, atu muda bo tira nebe maka dia, bo tira nebe maka dia. Brigada.
1: Oke, Diak Maluko Vintis. Antes estava continuando a tanguita programa, você belo se ofereceu tan música e ida turmai. Dread the music.

Malu kalau menanyi sirah, kamu tuh pilih hohau neymar, hohau nyebelung trinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jombang bimentu, kusi fulan sana lu resing walu totinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jombang bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kalau menanyi sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, wujika furakida hot titulu hari damai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

0: Loron diak ba maluk vintes radio rakam bia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode danen ami seluri ita bociran sehatene liutam beneficio husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimu a grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk ita serona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado bara kupa bibang au karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sang oheng civic group konservasau explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city sp niang ni continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hare liuba konservasaun terestre niang areba itania protesaun ba itania rekursu primara niang I parte ba marina niang hane sang hau nudar marin field coordinator o hau nia ekipa hotu field assistant 92 o community base field assistant 93 inkloi ho amina gestor basic amina servisu maka hare liuba gestaun marina niang I hari liuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingos Hatutan, objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor-Leste. Mai ita rona hamotuk informasaun detalhe.
1: Antes halo aktividade halai liupa protesam linuk nian amin ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona bu protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maibe akor aumenta ba suku hitu osia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I additional suku sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu I suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Sigundu rasik hansan suku sira nebe maka hing ame haute minem konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku sira ne hotu hari liu kona ba sosialisaun kona ba protesaun leno kini kuniang objektif husi sosialisaun idane poin sapara ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira par sira iha konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira belau si atas silaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre jervasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewen hira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane ombe o siremos se la aproveita e bela de se reforçar a falha baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibum katak ne lenuk original husi fatin refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun claro.
1: Tuir ciencia cientista sira nebe maka referensi balu nebe makita hetang kusisin sira katak sira ne wangir sira tu mai rai tolong fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong tahun kusitinang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun ida nemos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tolong area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho ho tu entau ida ne lai hawa na ikan se ita ne lenuk lai hawa na tambah saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk ne be maka mai raitu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk sira ne be maka ita silaran ita heta ne ne Laos ita timur ne ne hutu ne bele lenuk migrante lenuk kusina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating ne be maka sira ulu ka horis ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sane tamba kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta husi ila jako mos ame monta no mos sukulore primir mos ame monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nasional Ninukon di Santana Hatutan tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutan
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tamba ihanene hanesang komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sirane entau ngidane mos hanesang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Koordinador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dados klean konoba lenu kira makema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba makhau foin kualihau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze netulun sira. Ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane parita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primer ho suku mopitine ras ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira nebe hau labele fo asabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mene database mos iha mai bene Laos ba sa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Seradio Rakambia Sirahoto, informação nema takaitanya Hasuru Malu, Balorung Ohin Iha Notícias Nacionais, Husi Estúdio Central, Rádio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arroso, Lori Equipa Nebe Serbisu Ba Programa Idane, Aksumikang Husi Itabot Sirnia Futar Tilung e Adeus.

0: I don't know things. Hakaraka laku and things are being the hussy. We are passive. Things are my rifle. The Haremaran. Raya Remaranemos, Nemans of Batira Sansa ba itanita si fuansi tukuhela. Si hateke baumai keta ema keta iha. Ita super tema keta ema ne my forty five berati itane lakompo. Tamba ita hanuinansa. Lenuknasa ne tolun dala ida. Near lost the embe hat lima ninembe ita to narasa. Dalarum my tolun dala ida. Surti dia kira my serats empatpulu, serats lima. Pulu dalam rumah bahaya be, tumpal be 90 serne, dalam rumah bafal 115, 113. Agar itu foto itu ansen emai right fal de hati seluk maka, ansen emai de be emai nak fal de ni mus hal itu ni fun kan? Uluk fofo nami foto ni fatin mana ban? Lelu kene fatin makiran mana ban? Ne semana ida ami foto dalam lima ni nahu ni buat itu ang. Ni tolu nansen dah kuih bahate. Agar ami foto emai tahu tuh ni ban? Emai be emai nak fal de ni foto fal de ai tu fila fal itu. Itu sama kalam pertama ni foto fatin ruan hut kena. If I left talent kedua fali ni mai fut fatin tolu ni bahu tu kena. Wisman sehira makau ni halun hau tanis pora lenu kira ni tak kolem parmate. Kara di tak futi bahang kara hau bil lori bahang. Istana itu ni last time bahang sa bah ami firi katu sira laya. Buat ni ami halu ni perang sa bah abang biru balawar sini uturu bah abang biru. Ni hang sa bah abang biru ni sira ni bela konto tuir fali. Ati ema be hang sa asli ya kau ni de. Ni lenu kene hati ni de dia ambil lenu inan deh sira mai baku fila ni huni tolu ni de. Mis lenu ni ni uan ni hanusa. Ni sira lah hati ni. Dalam sira mai hitam fali ni sira ha mana ni uan ni hanusa nega. Ada sin lenu kene uan ni hanusa ni. Ada protese ni di dia kene. Ni uan mat ide hanusa.
1: Tuyot Dominguez Steel mang hateteng durante ni niya hetantay na mintu kono ba manira o isa ato fotile nugtolong usita si ibong may tao iha raymarang. Turmay itasirona informasyon klaro kono ba manira ni.
0: Ito ne, mongse sira may maun abri sira may famitri na mintu ne. Ne sira may ni lori hotter metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita tu fotile tolo ne ne. Ni ita tin sir ukur hotu. Ukur niya iha okos ne to lete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ne parosse ita to lori fali mai ne ma ita tinser ukur tuiri da ne ma ita bel hakui fali ne tolu ne. Sila foti ya tasibon mai ma ita la ukur tuiri be ne tolu ne ne rekwa kira bita lori mai ne. Ne ita thakar ni trai ni tuan ni tasu bel me case ta. Ne parasi ita foti mai ne ba ni ita kanu rai halu di dia ne rai ne ma ita tinser bite. Ita kono hari ona mansa rai ni ita ke ona ma hari bahansa ni hansa be. Dia ni tuan ona ne mana ne ami hen ami falo ba. Asuni bahor. Ini tobe atau hari orang raya ni kelian orang ni bela kalan di tempat something sermehar. Jadi file ansami hanuin leu ni makiran. Oti pale ita mai raya ni ita tu mai raya lata semanan ru ita tu faham seda. Tirlo sira ni servis ni apa mana niya. Kau ita hari mana mus mes mes saklaw. Ita feto masih ya umade. Tanti ita mus ting sermeh akumpai rasira mana ni apa ita maba. Hanse botru makarik mana sira si imi la bela hati ni rasik de. Anto ami feto mus ting sakumpai na imi mana sira. Ita itu tu hati ni madia. Ah, depois to le.
1: Domingas Mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante. Maita rona liamenon husi Domingas.
0: Saunia liamenon se bele karek. Saba governo sira, saba companhia sira nebe makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leuliu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka. Ne lenuk sira bele me holunga nami la bele futona. Ne husiriti hane ba maasa po funa hira, loron hira ami hansa mai harede. Daripada ami pindam. Daram ami pindam mai mo sorti dia kira. Ami sira sorti la dia kira ami pindam fali mai hane. Ema me natan fali. Ha, idane maasa ba amini hansa. Idane wa ba difisil wa leru kira ami proteze. Nebe haunia. Telefon mana dia? Tapi sama mana sih mak hati tu tak apa?
1: Dia malu ko vinte seradu rakam biasa rahoto. Informasi yang mak tak kaitannya hasuru malu. Balorong ohing iha notisia nasionais. Husi studio sentral radio rakam bia kampung alor dili. Hau Fernanda Muniz Arroso. Lori ekipa ni besar bisu ba programa idane. Aksumi kang husi tabot sirnia futar tilung i adeus.